Are you ready to testify to the goodness of the Lord, to the unstoppable blessings of Jehovah, to the unquantifiable blessings of our Father, to the promises of Abraham's blessing upon us? Why are we back? Watch it, Bawo, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu